Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi.

Roderi tahunan teman terbaik kamu, dan barusan kamu udah dengerin lagu daerah Palu, yaitu The Box dengan judul Tadulako. Untuk program aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang memutarkan lagu-lagu daerah Nusantara. Baik teman Pro 2, balik lagi masih di Spada bareng aku Julpan Gavar untuk edisi hari Kamis 17 September 2026. Dan kita ke informasi yang pastinya kamu bisa baca informasi-informasi yang hadir di sini melalui rri.co.id. Nah, selanjutnya nih dari info Olimpik, debut pasangan baru Dejan Felisa bidik prestasi di Tour Eropa. Dejan Ferdinandsya, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani Tour Eropa sebagai pasangan baru. Keduanya masih mematangkan chemistry, komunikasi serta pola permainan sebelum tampil di level elite. Dejan Felisa akan mengikuti Denmark Open dan French Open pada Oktober 2026.

0: kelas Guru JJ. Guru JJ.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Wah, ada anak baru nih.
2: Iya, Bu, saya baru pindah, Bu.
1: Dari
2: SLB kena DO. Saya pikir di sini gampang lulusnya. Gurunya pandai, muridnya pinter.
1: Nama kamu siapa tadi?
2: Verly, Bu.
1: Verly ya. Kamu duduk dekat Bayu ya, Verly?
2: Iya, Bu.
3: Mari.
1: Ya. Pagi ini kita akan belajar mengenai bakteri.
2: Bakteri, Bu.
1: Iya, jadi buka buku biologi halaman 33. Iya. Bakteri adalah?
4: Sesuatu yang menjijikkan, Bu.
1: Kok gitu sih?
4: Kan serem, Bu. Di bakteri itu,
1: Kalau menurut biologi, bakteri adalah?
2: Di badan saya, Bu.
1: Nih, Ibu kasih tahu ya. Bakteri berasal dari bahasa Latin, disebutnya bakterium.
2: Saya tahu, Bu. Kolam teri.
4: Kan bak sama
2: teri. Bak sama teri.
1: Aduh, bakteri ini adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopis.
4: Jadi tidak terlihat oleh mata, Bu, ya?
1: Iya. Jadi kalau kamu pakai
2: kacamata bisa lihat.
4: Mikroskop, Ibu.
1: Nah, mikroskop. Itu.
4: Mikrolet juga bisa.
1: Mikrolet. Nah, beberapa kelompok bakteri itu dikenal sebagai agen penyebab infeksi.
4: Oh, Jim, kayak James Bond. Agen.
1: Dan dia juga adalah agen penyakit.
4: Sama agen togel, Bu, terakhir itu, Bu. Jadi boleh dikatakan bakteri ini calo, ya, Bu. Agen gitu, kira-kira.
1: Bukan, Bayu.
2: Bukan agen sembako juga, Bu.
1: Bukan.
2: Bukan.
1: Sedangkan kelompok bakteri lain itu memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan juga industri.
2: Jadi ada bakterinya jadi dokter gitu, Bu, ya?
1: Aduh, bukan. Nanti Ibu ceritakan lagi ya. Kamu dengar dulu ya. Nah, bakteri bisa ditemukan di hampir semua tempat. Misalnya di mana, Bayu?
4: Di makanan.
1: Bisa. Di mana lagi?
2: Di WC, Bu.
1: Bisa. Jadi di mana-mana, ada di tanah, air, udara. Bahkan dalam tubuh manusia itu ada bakteri. Beberapa jenis bakteri bersifat motil. Apa itu motil?
2: Yang di bengkel, Bu.
1: Apa?
2: Montir.
1: Motil itu mampu bergerak, ya. Bakteri itu sangat kecil. Ini menyebabkan organisme ini sulit untuk dideteksi, terutama sebelum ditemukannya mikroskop. Iya.
4: Ya, jadi biar bakterinya sekarang gede-gede, Bu, dia mesti masuk gym dulu, Bu.
1: Berdasarkan bentuk, bakteri dibagi menjadi 3 golongan besar, ya. Pertama, kokus. Ini adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi.
4: Terus, Bu?
1: Terus ada basil atau bacillus. Ini adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan juga mempunyai beberapa variasi. Nah, ada juga spiral.
4: Hei, bakteri orang dewasa.
0: Kelas Guru JJ.

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Prodo RRI Tahuna, teman terbaik kamu masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ke informasi selanjutnya, dukungan sponsor bangkitkan semangat Dragon Boat ke kejuaraan dunia 2026. Nah, dukungan sponsor membantu keberlanjutan persiapan Dragon Boat Indonesia. Tim sebelumnya terkendala finansial dan batal mengikuti Asian Beach Games 2026. Dragon Boat Indonesia kini fokus menghadapi dua kejuaraan dunia di Tiongkok. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
0: Iya,

Pro Riri Tahuna, teman terbaik kamu. Kabar olahraga, teman Pro 2. Terpuruk di awal musim, De Zerbi yakin Spurs bangkit. Roberto De Zerbi yakin Tottenham Hotspur bisa bangkit meski alami asal musim yang awal musim yang kurang mulus. Spurs baru tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 1-3 dari Liverpool dan baru mengoleksi 2 hasil imbang serta 2 kekalahan di Premier League. De Zerbi menilai masalah utama Spurs terletak pada penyelesaian akhir. Dan informasi olahraga selanjutnya masih dari sepak bola, Barcelona permak Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Nah, Barcelona mengalahkan Racing Santander dengan skor 7-2 di Camp Nou pada pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Rapinha mencetak hat-trick, sementara gol tambahan datang dari João Cancelo, bunuh diri Asier Villarreal, Gabriel Jesus dan Lamine Yamal. Kemenangan ini mempertahankan rekor sempurna Barcelona dan memperkuat posisi mereka di puncak klasemen La Liga. Nah, selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

mundur.

0: Produeri Ritahuna, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Produa. Dan senang sekali kita balik lagi di obrolan sepada untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dan bersama saya Julfan Gafar, kita bakal membahas hal-hal yang ini udah menjadi penyakit, ya bisa dibilang penyakit masyarakat ya. Kalau di hari Kamis kita bakal bahas kayak narkoba, tentang judi online, tentang korupsi. Nah untuk segmen kali ini ya, di edisi kali ini kita bakal membahas tentang narkoba bersama dengan tamu pagi kita di tamu di Spada ya. Hari ini ada Kak Victor Barama yang akan membahas topik ini, menarik banget. Topiknya jebakan Batman, self medication di tengah stres Gen Z. Ini menarik buat Gen Z nih. Ya, halo Kak Victor, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi juga.
0: Baik. Kak Victor, gimana kabarnya nih hari ini?
1: Oh, baik-baik, Pak.
0: Baik-baik ya. Nah, Kak Victor, menarik nih yang tema ataupun topik yang kita angkat ini berhubungan dengan Gen Z. Sasarannya kita lebih ke Gen Z ya, yaitu jebakan Batman, self medication di tengah stres Gen Z. Nah, dari mungkin dari Kak Victor ya, dari Kak Victor apa ya rasanya kata overthinking dan kata anxiety ya, itu Gen Z ya, itu udah jadi makanan sehari-hari. Sebenarnya seberapa darurat sih kondisi kesehatan mental anak muda saat ini ya, kalau kita lihat dari mungkin kacamata sebagai background dari Kak Victor di rehabilitasi. Nah, gimana sih itu?

0: Baik, Bro Jukwan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, memang kami dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe memang selalu berpartisipasi atau merasa peduli, apalagi yang khususnya di bidang kami rehabilitasi untuk kaula muda yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Memang ini memang jadi kesian ini, maksudnya itu kan seperti stres. Jadi seseorang untuk menghilangkan stres lebih memilih untuk lari ke penyalahgunaan obat. Jadi menjadi perhatian kami juga di Kabupaten Kepulauan Sangihe, apalagi yang anak-anak yang masih dulu di bangku sekolah.
1: Lebih ke siswa ya, istilahnya di saat apa ya, dihadapkan pada tugas-tugas masalah-masalah, apalagi masalah gengsi kayaknya berat sekali ya, berasa ya. Begitu ya,
0: karena kan maksudnya kecemasan, stres juga kan, mungkin ada masalah dengan keluarga.
1: Iya.
0: Jadi anak-anak lebih memilih atau mungkin merasa tenang jika mereka menggunakan lem Ihabon, contohnya obat-obatan terlarang. Jadi menanyakan untuk penggunaan pelarian untuk ke hal-hal yang berhubungan dengan narkoba ini kan sangat sebenarnya hanya kesenangan untuk sesaat, tapi pengaruhnya untuk merusak masa depan jika itu terjadi ketergantungan lah untuk anak-anak ini.
1: Ya. Nah, ini masih tentang ini ya, kayak membedah kebiasaan anak muda yang sering merasa stres dan bagaimana mereka mendefinisikan pelarian itu ya. Intinya seperti itu. Nah, mungkin Kak Victor, banyak ya anak muda yang akhirnya kayak mencoba mengobati diri sendiri atau ya itu tadi ya, self medication itu ya. Entah itu pakai obat penenang resep dokter secara ilegal atau obat-obatan terlarang dengan alasan biar tenang. Nah, kayak kenapa sih ya pola pikir seperti ini bisa terbentuk di kalangan mereka ya?
0: Kalau untuk pelarian, kebanyakan yang kami temui di lapangan mungkin mereka takut untuk terbuka atau berterus terang atau istilahnya dan keterbukaan untuk teman atau guru mungkin yang di sekolah atau orang tua. Jadi mungkin untuk pengelolaan stres ini yang masih kurang, jadi tidak ada pandangan untuk mungkin mengakui kesalahan atau terbuka kepada orang tua atau teman atau guru. Makanya yang paling banyak memang memilih untuk penyalahgunaan ini Pak, obat. Karena memang mungkin pengaruh juga dari ajakan teman, pergaulan di lingkungan, itu kan juga dapat mempengaruhi. Jadi begitu Pak.
1: Berarti dianggap lebih mudah didapat dong berarti di untuk obat nih, atau gimana sih sampai mereka lari-lari? Pasti kita kayak tahu ya, larinya mungkin kalau ke obat-obatan itu barangkali biar nggak kecium bau atau apa, dan mungkin ada hal-hal lain ya, mungkin itu karena mudah-mudahnya didapat atau gimana sih Kak Victor?
0: Mungkin kan kalau untuk kan yang paling banyak ya Pak, yang kasus yang di BNK Sangihe ini, anak-anak yang penyalahguna kan paling banyaknya lem dan penggunanya juga coba-coba pakai. Adapun yang menggunakan obat-obatan, mungkin hanya beberapa orang atau mungkin yang lebih mampu atau pergaulannya lebih luas. Karena mereka memilih penggunaan obat atau lain ini kan beda dengan alkohol, mungkin akan tercium bau.
1: Padahal itu ya, lem juga benar ya, karena lem juga salah satunya mudah ditemui, mudah didapat ya, di toko gitu ya. Kemudian yang begitu-begituan sih mereka anggap ya. Oke. Nah, mungkin sejauh ini mungkin beberapa bulan kah atau di tahun 2026 lah. Mungkin dari Kak Victor, maksudnya kalau di lapangan ya, di daerah kita ya, khususnya daerah kita nih di lapangan. Nah, maksudnya keadaannya seperti apa sih? Saya prihatin barangkali ya, karena melihat anak-anak di rumah, melihat keluarga-keluarga yang dengan usia-usia rentan ya, biasanya kan Gen Z, masalah asmara aja itu karena speknya spek TikTok ya, spek media sosial kan kebanyakan begitu ya, kata-kata sedikit di media sosial langsung hancur gitu ya. Nah, ya kan, jadi mudah-mudah nih buat Gen Z itu rusak atau apa ya. Nah, kalau hasil sejauh ini 2026 lah, khususnya Gen Z. Nah, apa ya, penggunaan-penggunaan yang begini ya, mungkin nggak terlalu over ya, tapi mereka sudah terjaring atau apa, itu banyak nggak ya dari Gen Z? Ya, halo.
0: Iya.
1: Nah, gimana Kak Victor, kalau sejauh ini ya di tahun 2026 khususnya Gen Z itu banyak nggak kejaring lah, terjaring yang berkaitan dengan itu tadi, lem, obat juga. Kalau Gen Z, usia Gen Z ya.
0: Ya, Gen Z memang di tahun-tahun yang kemarin memang kebanyakan penyalahguna memang yang umur-umur muda, remaja atau pemuda, dan penggunaannya juga lem habon. Ataupun yang obat-obat. Memang ada pun yang sebagian memang mungkin kan sudah tidak asing lagi ya, bro. Jadi untuk mungkin ada permasalahan di keluarga.
1: Itu pemicunya rata-rata saat di apa ya, istilahnya di apa sih kalau di BNN sih,
0: dengan di rehabilitasi
1: ditanya-tanya
0: ya, kami kan melakukan konseling. Adapun konseling, jadi di kami kan harus menggali dari keadaan yang klien ini. Kebanyakan memang mungkin broken home, permasalahan di rumah tangga, atau mungkin ada juga pergaulan, bro.
1: Pergaulan ya, lebih
0: terpengaruh lingkungan, karena kan coba-coba setelah kami tanyakan ke klien, lihatnya dari mana, mungkin yang ada yang mengatakan dari TikTok atau dari Facebook, jadi media
1: sosial ini sosial, ya.
0: Jadi terpengaruh juga di lingkungan
1: ya. Oke. Nah, ini kita ke ini ya, lebih mengedukasi bahwa obat-obatan itu bukan solusi, melainkan itu menjadi bumerang. Nah, ini yang sering dibilang sebagai jebakan Batman ya, katanya nih mau meredakan stres, tapi kok malah makin hancur. Nah, mungkin dari Kak Victor bisa jelaskan, Kak Victor, gimana sih sebenarnya obat-obat terlarang atau ya tadi lem juga, dan juga penyalahgunaan obat resep ini bekerja di otak, dan kenapa ya dia bukan apa ya kayak coping mekanisme gitu ya yang sehat, kenapa ya sampai seperti itu?
0: Baik, bro. Kami kan selalu dalam melaksanakan kegiatan layanan rehabilitasi selalu memberi edukasi yang dari tahun kemarin juga setiap hari Senin dari BNN KH Kepulauan Sangi ini melaksanakan IRUP untuk ke semua sekolah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangi ya. Khususnya dalam setiap apel upacara pagi, kami yang menjadi inspektur upacara. Jadi setiap juga kegiatan itu kami menyampaikan edukasi setiap pihak sekolah. Jadi disampaikan juga kepada guru-guru bagaimana kepedulian, karena kan kebanyakan anak sekolah ini dan waktu yang paling banyak kan dengan guru-guru. Jadi kami edukasi juga kepada guru-guru supaya dapat mengawasi lah anak-anak. Adapun yang dilakukan juga sosialisasi ke kampung-kampung supaya juga pengawasan dari orang tua. Jadi kalau untuk generasi Z ini, kami dari Benin, kami mengajak untuk anak-anak muda. Jadi kalaupun ada permasalahan, jangan langsung berpikir untuk lari dalam penyalahgunaan obat, karena obat-obat yang terlarang ini itu hanya memberikan kesenangan sesaat, tapi jika dipakai terus akan berujung dalam ketergantungan atau sudah teratur pakai, nanti bisa menyebabkan malahan merusak kesehatan. Jadi kerugiannya juga kepada adik-adik siswa ini. Jadi himbauan kami, lebih baik adik-adik ini kalau pun memiliki masalah atau apa, lebih baik bercerita kepada teman, orang tua, atau kepada guru-guru, dan lebih dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang positif, mengisi waktu-waktu luang dengan contohnya berolahraga. Kan tidak ada pikiran untuk menyalahgunakan atau menggunakan saat-saat yang terlarang ini
1: yang merugikan. Okay. Baik, aduh, memang sih ya. Apa ya, kemudian ini kayak apa ya, banyak yang menyangka nih, kalau masalah kayak masalah itu tadi, masalah sekolah, masalah kampus ya, kuliah atau di kerjaan, itu bakal selesai katanya setelah tenang ya, karena obat iming-iming gitu ya. Padahal kenyataannya masalah mental apa saja sih yang justru nih ya, justru makin parah ya, atau malah muncul, baru muncul tuh akibat penyalahgunaan zat ini, Kak Victor.
0: Iya.
1: Maksudnya masalah mental apa saja ya, yang mungkin lebih ke mereka ya.
0: Oh ya, maksudnya dampak dari
1: penggunaan. Katanya abis itu kan tenang, katanya begitu ya, tenang karena ini, karena menggunakan barang ini ya. Padahal kenyataannya masalah itu masalah mental ya, pastinya apa ya, kenyataannya masalah mental apa saja yang justru makin parah ya, atau malah nanti bakal muncul akibat di saat penyalahgunaan zat yang terkandung di dalam obatan ini ataupun lem tadi ya.
0: Jadi kalau untuk penggunaan, memang kesenangannya hanya di saat menggunakan. Adapun efek samping atau dampak dari penggunaan itu mungkin lebih berpengaruh kepada kesehatan mental, mungkin ada keluhan medis lah. Kebanyakan memang yang pengguna lem sejauh ini yang kami lakukan layanan rehabilitasi selalu mengeluh seperti sesak nafas, sakit kepala, merasa pusing.
1: Sampai segitunya ya sebenarnya ya. Cuman apa ya, mereka belum menyadarinya atau apa ya sebenarnya ya. Padahal aduh, saya jujur apa ya, kayak ada rasa takut, ada rasa apa ya, dengan keadaan, maksudnya keadaan sekarang ya, kalau melihat itu tadi, kembali lagi melihat kayak melihat anak-anak di rumah, melihat keluarga, melihat istilahnya yang usia-usia Gen Z ya, itu kan rasa keprihatinan. Duh, gimana ya, maksudnya parah nih ya. Jadi keadaannya udah sekarang itu sudah seperti apa sih, Kak Victor?
0: Ya, keadaan kalau untuk keadaan yang seperti itu memang banyak yang merasa sakit, ada banyak keluhan juga, dan kebanyakan ini memang kami dapati ketika mengikuti layanan ini, Pak, layanan rehabilitasi. Awalnya kan memang tidak terbuka untuk klien ini, tidak terbuka. Tapi setelah dilakukan pendekatan, memang kan untuk anak-anak yang anak-anak sekolah ini yang ada di Kabupaten Sangit, memang paling banyak kan merasa takut. Apalagi kalau sudah kami lakukan penjangkauan di sekolah, mereka memang merasa takut kalau disampaikan ke orang tua, kan? Stigma juga untuk anak-anak. Jadi tetap kami tetap melakukan pendekatan supaya memang setiap keluhan atau mungkin apa yang dirasakan oleh klien ini tetap harus disampaikan juga kepada orang tua atau juga kepada guru-guru. Tapi memang butuh waktu. Jadi untuk penggunaan ini memang kembali ke pribadi. Jadi walaupun bukan rehabilitasi, tapi kalau yang bersangkutan memang tidak ada ini niat untuk atau keinginan untuk berubah, makanya kan untuk program rehabilitasi ini yang diberikan layanan ini kan bukan hanya kliennya, Pak, tapi orang tua, supaya untuk layanan ini berkesinambungan atau ada perhatian juga dari orang tua.
1: Kesannya nggak dibiarkan begitu ya. Dibiarkan begitu saja. Istilahnya perhatian betul-betul perhatian ekstra ya. Bukan hanya dari pihak BNNK aja yang lebih memperhatikan lebih. Pastinya yang dilakukan ya pastinya sayang nih buat apalagi buat para Gen Z yang saya kata menjadi generasi emas nih, kok udah hancur gitu ya. Dan mungkin lebih ke orang tua juga, kalau enggak ada support dari orang tua ya susah juga ya. Teman-teman dari BNNK juga untuk menggapai itu, untuk sampai ke titik itu ya, untuk bagaimana menyadarkan Gen Z ini agar jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang seperti ini. Itu waduh, rusak banget. Memang sih nggak tahu ya, rasa takut saya memang sampai sekarang itu takut sekali kalau kenapa lebih gencarnya saya membahas hal-hal yang berkaitan dengan ini, dengan narkoboy ya istilahnya. Ya karena rasa takut itu melihat generasi-generasi sekarang akses mudah, bisa online, waduh pokoknya deh gitu. Oke, nah ya mungkin ada tadi ada solusi juga dari Kak Victor. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang tuh lagi di titik rendah, yang lagi pas dengerin Pro 2 nih, atau lagi pada nonton melalui live streaming, atau lagi pada stres berat nih, mulai kepikiran buat kayak mau lari-lari ke cara-cara instan seperti ini. Nah, mungkin ada nggak solusi ya, atau apa alternatif dari yang jauh lebih sehat tapi tetap efektif dari Kak Victor? Kak Victor, apa tuh?
0: Oke, baik. Bro, kalau dari kami mungkin yang disampaikan juga kepada anak-anak yang akan berkumpul sang, ya. Jangan coba-coba terpengaruh atau menyalahgunakan obat-obat terlarang ini, karena obat ini hanya penyenang sesaat tapi untuk merusak masa depan. Dan yang berikutnya, kalau memang anak-anak memiliki masalah, mungkin bisa diceritakan kepada guru-guru atau orang tua, orang terdekat, karena kan klien ini jangan dijauhi, tapi mereka ini kan korban juga. Jadi dari kita juga harus memberikan perhatian untuk mereka supaya dapat dibantu. Dan untuk pencegahan ini bukan cuma hanya gini nih, Pak, mungkin semua
1: semua usia memang,
0: ya. Karena memang pencegahan ini, karena kan tidak mungkin hanya kami dari BNN menjangkau seluruh Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan ada mungkin juga kan stigma ini tidak lepas juga dari lingkungan kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi sebenarnya kalau memang ada yang penyalahguna dan dilaporkan untuk di BNN, kan untuk BNN ini rehabilitasi itu gratis, Pak. Tidak dipungut
1: biaya.
0: Ya. Jadi ya, pelayanan rehabilitasi ini menjadi medis, sosial. Nah, jadi kalaupun ada anak-anak yang penyalahguna, jangan takut untuk melapor ke BNN. Memang kami juga di BNN sini, Pak, melakukan penjangkauan ke kampung-kampung, tetap kami turun untuk mencari klien klien atau anak-anak yang
1: sudah terkena,
0: yang sudah menggunakan. Adapun misalkan laporan juga, tetap kami akan tindak lanjut untuk penjangkauan. Pesan juga untuk guru-guru kan lebih mengawasi anak-anak yang diadaya di sekolah, supaya lebih mengetahui perkembangan anak. Jadi pesan juga untuk orang tua supaya lebih mengawasi anak, lebih terbuka mungkin kepada anak-anak, karena memang peran penting juga untuk orang tua dalam pengawasan anak. Mungkin itu, Pak.
1: Gitu ya. Oke. Baik, mungkin Kak Victor terakhir nih, dari Kak Victor apa nih pesan yang mau disampaikan buat generasi muda, buat teman-teman Pro 2 di luar sana ya, yang lagi pada dengerin Pro 2, yang lagi pada nonton Facebook juga, di live streaming Pro 2 Facebook Pro 2 Tahuna ya. Apa nih dari Kak Victor terakhir nih?
0: Halo, oke. Jadi pesan saya untuk kita semua supaya kita tidak terjerumus atau menyalahgunakan narkoba. Mari kita hidup sehat dan berani menolak dan katakan tidak jika ada yang menawarkan narkoba, supaya menjadikan Sangihe ini lebih maju, lebih bersinar dan bebas dari narkoba.
1: Baik, waduh, keren banget ya. Nggak, jangan capek-capek ya Kak Victor ya, dan kawan-kawan di BNNK untuk bagaimana meredam itu. Ya, jadi harapan, bukan harapan orang lain, kayaknya harapan dari saya juga pribadi ya, secara orang tua gitu ya, melihat keadaan sekarang. Aduh, oke. Baik Kak Victor, yang pasti terima kasih banyak ya untuk waktunya memberikan edukasi. Gimana nih buat para Gen Z yang sekarang tuh ini ya, kayak jebakan Batman, self medication di tengah stresnya Gen Z. Waduh, parah ya. Oke, Kak Victor, nanti mungkin di lain waktu dan kesempatan ada topik-topik yang berhubungan atau ada sesuatu yang mungkin dari BNK juga lakukan, boleh di sosialisasi atau diinfokan di kita ya, di sini ya, di Pro 2. Ya Kak Victor ya.
0: Iya, Bu.
1: Iya. Baik. Baik, Kak Victor, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu ya.
0: Ya, selamat pagi juga.
1: Baik.
0: Bro Jepang.
1: Oke. Iya, teman Pro 2, demikian tadi obrolan pada yang membahas tentang narkoba ya. Akan hari ini hari Kamis, pembahasan kita adalah narkoba dengan topik jebakan Batman, self medication di tengah stres Gen Z. Bersama dengan Kak Victor dari seksi rehabilitasi ya di BNNK Sangihe, dan sebagai apa ya, mungkin tim atau Kak Victor dan kawan-kawan yang selalu bagaimana memastikan ya bahwa generasi-generasi muda sekarang tuh jangan mudah ya, jangan mudah dong terpancing hal-hal yang seperti ini. Kalau ada masalah, katanya ya, kata Kak Victor tadi, kalau ada masalah ceritain ke lebih ke orang tua atau lebih ke guru ya, atau orang-orang yang dituakan. Jangan, mungkin kalau curhatnya ke teman sebaya ya, teman sebaya, dan langsung kepikiran ke hal-hal yang negatif seperti yang disampaikan Kak Victor tadi, rata-rata apa ya, teman-teman yang direhabilitasi itu masalah ataupun problemnya tuh sebenarnya problem yang bisa lebih ke dekat dengan keluarga ya, dekat dengan orang tua, cerita atau apa ya, bukan malah harus lari ke hal-hal yang bakal merusak, bukan hanya merusak diri kamu tapi merusak ya citra bangsa kita juga ya. Apalagi lebih khusus lagi daerah kita, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik teman Pro 2, sekian dulu obrolan sepada. Nanti kita bakal ketemu lagi di obrolan sepada selanjutnya. Selamat pagi dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba? Tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda.

narkoba dan pergaulan bebas hanya untuk kehancuran masa depan. Kulihat

Jangan korbankan masa depan demi sebuah kenikmatan sesaat. Jauhi narkoba dan pergaulan bebas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 2 FM RRI Tahunan.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman.

0: Info Pro 2. Selamat siang Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM ditargetkan merealisasikan investasi sebesar Rp2.322 triliun pada 2027. Target tersebut akan dijalankan dengan dukungan tambahan anggaran Rp349,7 miliar rupiah di atas pagu indikatif untuk tahun anggaran 2027. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani mengatakan target investasi 2027 menjadi upaya pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membutuhkan investasi Rp13.032,8 triliun rupiah sepanjang periode 2025 hingga 2029.
1: Info Pro 2.
0: Teman-teman Pro 2, Stadion Camp Nou Spanyol terpilih sebagai tuan rumah final Liga Champions.

hukum terhadap UEFA ditarik oleh pihak terkait. Pembangunan stadion berkapasitas 105.000 penonton terus berjalan, yang nantinya menjadi stadion sepak bola terbesar Eropa. Sekian info Pro 2 siang ini, saya Jovan Gafar. Selamat siang.

Pro dari tahun atau teman terbaik kamu, waktunya Pro 2 Hitlist hadir untuk temani siang kamu. Dan kita ke lagu request yang pertama nih. Ada Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Rodere di tahun teman terbaik kamu masih. Ya teman pro 2 tadi lagu dari Mines yang request lagu Sumpah Mati ya dari Selena Grace. Wah, makasih banyak juga kakak, sama-sama ya. Makasih juga buat Kak Manis ya. Ya buat teman-teman yang lain yang mau pada ikutan gabung di sini, request lagu favoritnya, kamu bisa lakukan itu sekarang. Oke, sampai pukul 11 ya bareng aku Jovan Gafar teman pro 2. Nanti habis ini ada ya teman-teman yang lain yang akan jadi teman kamu, ada Ami ya, ada Ami di satu jam berikutnya. Oke, siap ya lagu request kamu. Dan ada nih teman pro 2 lewat WhatsApp pro 2 di 0822 1779 7307 ya, ditunggu.
1: Waktunya pro 2 hitlist.

0: Hi for Yay Info.
1: Neng, jalan mana Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, emangnya Eli gulden?

Pro 2 RRI tahun teman terbaik kamu dan masih di Pro 2 hits list di segmen 1 ya guys. Dan ini hari ini hari Kamis 17 September 2026. Udah apa ya, kita udah di pertengahan bulan September nih. Nah, mungkin ada aja ya. Biasanya kan orang masang targetnya per bulan, ada yang per tahun gitu ya. Kayak resolusi-resolusi gitu. Oke, kalau ngomongin musik ya, kan tiap minggu tuh teman Pro 2 tiap minggu itu ada aja ya perubahan-perubahan penempat-penempat chart di Indonesia Top 20 dari Pro 2 tahuna, dari nasional juga. Nah, itu kenapa ya? Kalian pasti bertanya-tanya kenapa. Nah, banyak tuh proses, banyak sekali hal yang mungkin bisa mereka lewati atau mereka lalui untuk sampai gimana kalau mereka ada di atas, kenapa sampai mereka ada di bawah. Itu dari dukungan-dukungan dari teman-teman Pro 2, lagunya yang mungkin sering didukung atau di request atau sering gimana ya, kayak algoritma ya, pastinya algoritma kan tahu ya mainnya gimana sih algoritma. Kalau udah sering didengar lagunya, sering diputerin, nah itu bakal naik gitu ya. Oke, tadi ada lagu yang kamu dengerin dari Sabrina Liner, ini lagu baru judulnya Selesai. Dan tadi juga ya sebelumnya ada lagu dari Adrian Halif yang judul lagunya 2001 kali. Ini sih lagu ini menempati posisi satu ya di minggu kemarin atau pekan kemarin di Indonesia Top 20 Pro 2 tahun dan nasional ya guys ya. Kamu gak ikut tuh ya kan? Kamu dengerin kan? Oke, nah sedikit ya tentang lagu Adrian Halif yang rilis 2001 kali, lagu tentang dinamika hubungan. Ini dari Mei ya, dari Mei ini udah dirilis gitu ya guys. Jadi penyanyi dan penulis lagu Adrian Halif kembali meramaikan industri musik Indonesia dengan merilis single terbaru berjudul 2001 kali. Dan lagu ini mengangkat kisah tentang hubungan yang penuh pertengkaran, ego dan juga konflik, tetapi tetap bertahan karena adanya rasa sayang yang tak hilang gitu. Single 2001 kali menjadi karya terbaru Adrian Halif setelah sebelumnya sukses lewat sejumlah lagu populer ya, pasti kalian udah tahu lah. Oke, jadi lagu ini tidak hanya berbicara tentang hubungan asmara, tetapi juga menggambarkan dinamika relasi antar teman, keluarga hingga orang-orang terdekat yang kerap mengalami naik turun emosi. Emosian ada tuh orang temanku, emosian bawahnya ya, pokoknya macam-macam deh. Oke, kita ke lagu berikutnya, Dunia Yang Nanti dari Raim Laude ya guys. Ini dia lagunya untuk kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hitlist.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Baru dari Ritona teman terbaik kamu, dan sudah mau hampir pukul 11 nih guys. 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Oke, dan kita langsung ke lagu penutup aja ya dari Murphy Radio, penghujung cerita ya. Jadi lagu penutup di segmen 1 untuk Pro 2 Hitlist. Oke, nanti ada Ami ya akan temani teman Pro 2 ya. Temani kamu tuh setelah ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, Pro 2 Hitlist masih akan hadir sejam lagi di segmen 2 ya. Kamu yang mau pada request bisa langsung join melalui WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Oke, itu aja dulu ya. Oke, selamat siang. Selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Live for Yay Info. Wih, mantep.
1: Hey.
0: Ya. Ah, latihan band yuk.
1: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu, ah? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: Wah, gitu tuh ternyata.
0: Tapi
1: gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for Yay Info. Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. So selamat siang teman Prodo buat kamu dimanapun kamu berada ya teman Prodo. Setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu kali ini bareng Ami hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dengan berbagai program acara hingga lagu-lagu bernuansa hiburan akan terus hadir menemani suasana hari kamu di hari ini teman Prodo. Dan tentunya di kesempatan siar hari ini Kamis 17 September 2020. Nah, waktunya juga kita di Pro 2 Hits List. Teman Pro 2 buat kamu yang masih mau request lagu favorit kamu, atau juga yang udah request tapi belum sempat diputarin teman Pro 2, bisa join lagi di WhatsApp 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. Juga buat kamu yang mungkin lagi pada rebahan terus scroll TikTok tapi mau dengerin lagu favorit kamu ya teman Pro 2, kamu bisa join live TikTok RRI tahunnya. Dan Ami tunggu kamu bergabung hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. So tidak banyak ya waktu kita, langsung saja request. Dan Ami tunggu kamu pastinya, tetap stay tune di 92 FM teman terbaik kamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Produ Hit List. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di Produ Hits List edisi hari ini. Dan sekali lagi buat kamu yang masih mau bergabung buat request lagu favorit kamu, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Produ, sebuah karya reflektif tentang kehilangan, penyembuhan, dan kasih Tuhan yang tidak pernah pergi. Ada hari yang terasa berat, teman Produ, juga ada langkah yang terasa mungkin terlalu jauh. Dan ada ketika kita terlalu sibuk mencari apa yang hilang sehingga terlupa untuk melihat apa yang masih ada gitu ya, teman Produ. Dan dari ruang emosi itu lahir Yang Ada, karya terbaru dari Dada, sebuah lagu tentang jatuh dan bangun, luka yang perlahan-lahan sembuh, serta rasa syukur apabila menyadari bahwa dalam setiap musim kehidupan ya, teman Produ. Dan lagu ini juga membawa pendengar daripada persoalan tentang kehilangan kepada sebuah pemahaman yang lebih dalam bahwa tidak setiap jatuh itu sia-sia, teman Produ. Dan tidak setiap luka hadir tanpa hikmah. Kadangkala kita hanya mampu melihat maknanya setelah kita berjaya melewati sakitnya, teman Produ. Dan Yang Ada bergerak daripada rasa lelah kepada ketenangan, daripada luka kepada penyembuhan, teman Produ, dan daripada permintaan kepada rasa syukur. So, syukur untuk nafas yang masih ada, mungkin juga syukur untuk hati yang kembali pulih, dan syukur untuk kasih yang tetap hadir walaupun pernah tidak terlihat. Buat kamu yang penasaran mungkin dengan lagunya Dada, teman Produ, mungkin hari ini belum Amis hadirkan ke ruang dengar kamu karena sesuatu dan lain hal, teman Produ, dan mungkin Ami bisa hadirkan di lain kesempatan lagunya Dada dengan Yang Ada. Buat kamu yang masih mau request, Ami tunggu hingga pukul 12, dan sambil menunggu kamu untuk bergabung, kita dengarkan satu lagu dari Sabrina Leanor, teman Produ, dengan Haha, sambil juga menemani suasana siang kamu di hari ini biar makin semangat kerjanya, teman Produ. Dan pastinya di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Produa Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 57 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan masih di Produ Hitlist edisi hari ini. Teman Produ Good Morning Everyone resmi merilis EP terbaru bertajuk Kala di seluruh platform musik digital. Dan proyek ini menghadirkan kolaborasi teman Produ bersama Fiersa Besari yang terlibat dalam sebuah lagu di EP tersebut. Dan teman Produ, lagu Salah bercerita tentang seseorang yang selalu dianggap keliru oleh pasangannya, teman Produ. Sementara ia mengangkat sisi lain dari sebuah perpisahan, ketika hubungan harus dilepaskan karena dua orang tidak lagi memiliki arah yang sama, teman Produ. Dan Good Morning Everyone mengatakan ia menjadi gambaran tentang proses menerima kenyataan dalam sebuah hubungan. Dan menurut mereka, teman Produ, tidak semua hubungan harus dipaksakan untuk terus bertahan ketika masing-masing orang telah memilih arah yang berbeda. Dan selain versi utama, teman Produ Good Morning Everyone dan Fiersa Besari menghadirkan dua lagu dalam versi akustik ya, teman Produ. Dan aransemen yang lebih sederhana digunakan untuk memberi ruang lebih besar bagi lirik dan emosi dalam lagu. Dan GME menyebut pendekatan tersebut membuat cerita dalam EP terasa lebih dekat dengan para pendengar. Juga teman Produ, kolaborasi tersebut mempertemukan karakter lirik Good Morning Everyone yang dekat dengan keseharian dengan kepakan bertutur Fiersa Besari ya, teman Produ. Dan EP Kala kemudian merekam proses Kala salah menerima hingga merelakan dalam sebuah hubungan. Dan Good Morning Everyone merupakan unit pop alternatif asal Semarang yang beranggotakan Sunny sebagai vokal, teman Produ, Daniel dan Yuli pada gitar, Erwin pada keyboard, serta Dani pada bass, teman Produ. Dan juga pernah masuk nominasi AMI Awards 2016 lewat lagu Move On dan tampil sebagai guest star di Sandari Festival Korea Selatan pada tahun 2023. Buat kamu gimana nih, relate kah dengan situasi kamu saat ini lagunya mereka dengan Salah ya, teman Produ? Barangkali ada yang relate atau juga yang penasaran seperti apa lagunya mereka, langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan lagu ini juga sebagai penutup jumpa kita di program acara Produ Hitlist edisi hari ini, teman Produ. Ami tutup karena tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung. Dan buat kamu yang belum berkesempatan bergabung, kamu bisa bergabung di lain kesempatan. Setiap harinya pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya di sini aja, teman Produ. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 33 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan informasi UMKM ke ruang dengar kamu hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo Pemerintah Kabupaten Sumenep menghadirkan Festival Tani Kecamatan Ganding 2026 sebagai ajang untuk mengangkat potensi pertanian, seni budaya, dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kecamatan Ganding. Dan kegiatan berlangsung selama 10 hari mulai 21 hingga 30 September 2026 di lapangan Dua Labu, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Dan festival mengusung tema dari Tani untuk Masa Depan Ganding Maju Sumenep Sejahtera, Taman Prodo. Dan sejumlah kegiatan disiapkan, diantaranya pameran hasil tani dan olahan pertanian yang melibatkan stand desa serta kelompok tani. Dan festival juga menampilkan seni dan budaya sekecamatan Ganding seperti gambus dan tari-tarian anak-anak tingkat TK hingga SD. Dan teman produs, selain pertanian dan seni budaya, festival juga menghadirkan pameran UMKM Ganding, pameran tembakau, festival Hadras Sumenep, serta wahana bermain modern teman produs. Dan berbagai kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkenalkan potensi dan produk lokal. Warga Kecamatan Ganding, Junaidi, mendukung pelaksanaan festival tani karena dapat menjadi ruang promosi bagi hasil pertanian dan produk UMKM masyarakat. Dan ia juga berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi terus dikembangkan secara berkelanjutan. Selengkapnya informasi ini teman Pro 2 di website rri.co.id.

0: like kering, kering atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini, ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: benar ini, habis di-tune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu, 57 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan masih di informasi UMKM. Teman Pro 2 pelaksana MotoGP Mandalika 2026 di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional tetapi juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat. Ketua Komisi 2 Teman Pro 2 Lalu Pelita Putra mengatakan momentum MotoGP Mandalika 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkenalkan berbagai destinasi wisata di NTB kepada wisatawan yang datang. Dan upaya tersebut dinilai penting untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus memperluas perputaran ekonomi masyarakat. Teman Pro 2 Pelita juga mendorong agar momentum MotoGP memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan berbagai produk lokal, kuliner, kerajinan, hingga jasa pariwisata diharapkan dapat menjadi bagian dari rangkaian kegiatan selama gelaran MotoGP tersebut. Informasi ini Teman Pro 2 selengkapnya di website rri.co.id.

0: you've got.
1: Ini yang gigot ya?
2: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
2: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang najar gitu.
3: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
2: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung anggap topeng makinang gitu.
4: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
3: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
2: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
3: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Nak, kabarin ibu, boleh sampai.
1: Bawel.
2: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI

Rodo FM, teman terbaik kamu, waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini. Teman Prodo FC Barcelona menghancurkan Racing Standard 7-2 di Camp Nou pada pekan ke-6 La Liga Kamis 17 September 2020. Dan teman Prodo Rapin Hamon mencetak hat-trick dan gol lainnya dari Cancelo dan Lamine Yamal. Teman Prodo pelatih Barcelona Hansi Flick memuji kreativitas dan intensitas tinggi yang ditunjukkan anak asuhnya sejak menit awal. Dan ia secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada Rapinha atas performa luar biasa di hat-tricknya, teman Prodo. Juga Flick menyoroti kelengahan di lini belakang, terutama gol kedua lawan akibat kesalahan antisipasi. Dan ia juga menegaskan tidak terlalu peduli pada pemecahan rekor dan fokus pada kemenangan pertandingan satu demi satu. Sementara pelatih Racing Santander Jose Alberto Lopez mengakui keunggulan kualitas kolektif dan tekanan tanpa henti Barcelona, teman Prodo. Dan Lopez memuji kegigihan Sabir yang masih bisa mencuri 2 gol di kandang lawan. Ia juga menganggap hasil ini sebagai tamparan realitas dan perjalanan besar bagi tim promosi. Dan teman Prodo, mereka akan terus berkembang di kasta tertinggi La Liga. Sedangkan Barcelona menunjukkan kekuatan lini serang yang luar biasa dengan 32 gol dari 6 laga. Informasi ini selengkapnya di website rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: I will always remember.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, masih di Muda Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini. Teman Prodo, Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford Kamis 17 September 2026, teman Prodo. Dan Setan Merah sempat memimpin 2-0 melalui gol si Lucky dan juga Mason Mount di menit ke-10. Dan teman Prodo, Brighton bangkit melalui Kara Lampos sebelum akhir babak pertama. Dan Pascal Gross menyamakan skor di menit ke-65. Juga Maxim, teman Prodo, memastikan kemenangan di menit ke-70. Dan pelatih Manchester United sangat kecewa karena timnya menyia-nyiakan keunggulan 2 gol, teman Prodo. Dan ia menyoroti kecerobohan di lini pertahanan pada babak kedua yang membuat Brighton leluasa membalikkan keadaan. Dan teman Prodo juga Carrick sedikit terhibur oleh performa pemain muda si yang mencetak gol debut seniornya. Sementara Fabian memuji mentalitas pantang menyerah anak asuhnya, teman Prodo. Dan tentunya sangat puas dengan respon taktis tim di babak kedua serta efisiensi pemain pengganti, teman Prodo. Dan Manchester United harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari kompetisi piala. And then Brighton menunjukkan semangat juang tinggi dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang, teman Prodo. Juga Carrick akan mengevaluasi penyebab runtuhnya pertahanan tim di babak kedua. And then Manchester United bertekad bangkit di pertandingan Premier League berikutnya. Informasi selengkapnya, teman Prodo, di website rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: menyakiti.
1: Di Pulau Barak, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Barak.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, Napa. Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Talon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi olahraga yang terakhir di Muda Kreatif edisi hari ini. Teman Pro 2, Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan. Pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa, Benfica mengalahkan AC Milan 2-0 di San Siro. Kamis 17 September 2026 dini hari, teman Pro 2. Dan 2 gol Benfica tercipta melalui Dodi pada menit ke-16 dan Jacob menit ke-53. Dan hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif si Elang Portugal menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif musim ini. Dan teman Pro 2, didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua juga melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu Milan kesulitan menemukan ritme permainan, teman Pro 2. Dan pada menit ke-30, pemain sayap Benfica Jacob menemukan ruang untuk menerobos ke dalam kotak penalti. Namun ia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik akibat tekanan dari Samuel. Pelatih kepala AC Milan Ruben Amorim memasukkan Mario Gila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur teman Pro 2 dan mereka menggantikan Omari dan Filippo. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang berlangsung meningkat. Informasi selengkapnya teman Pro 2 di website rri.co.id. Dan tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, sebelum ke informasi entertainment teman Pro 2, kita dengarkan satu lagu daerah masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif teman Pro 2. Dan kali ini kita ke daerah Palu dengan lagunya The Box, Tadulako. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: chocolate ice cream. Keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh gak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan kita ke Media Kreatif dengan informasi entertainment edisi hari ini, teman Prodo. Setelah tadi ada informasi UMKM, juga informasi olahraga. Teman Prodo, film 4 Musim Pertiwi karya Kamil Andini terpilih sebagai perwakilan resmi Indonesia Academy Awards ke-99. Dan film tersebut akan diajukan untuk kategori Best International Feature Film pada ajang Oscar 2027, teman Prodo. Dan kabar tersebut disampaikan 4K Films melalui media sosial resminya. 4 Musim Pertiwi telah terpilih sebagai perwakilan resmi Indonesia untuk kategori film fitur internasional terbaik pada ajang Academy Awards ke-99. Dan teman Prodo, Academy Awards ke-99 dijadwalkan berlangsung pada 14 Maret 2027 di Los Angeles. Dan 4 Musim Pertiwi menjadi film terbaru Kamila Andini yang dipercaya membawa nama Indonesia ke ajang penghargaan tersebut. Dan film ini ditulis dan disutradarai oleh Kamila Andini serta diproduseri oleh Iva Isfansyah melalui 4K Films, teman Prodo. Dan Putri Marino, Arya Saloka, Christine Hakim, dan Hana Malasan menjadi jajaran pemeran utama. 4 Musim Pertiwi mengikuti kisah Pertiwi, seorang perempuan yang kembali ke kampung halaman setelah bertahun-tahun menjalani hukuman penjara, ya teman Prodo. Dan kepulangannya tidak mudah karena ia harus menghadapi penolakan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. So, Kamila mengatakan cerita film tersebut memang berakar kuat pada pengalaman Indonesia. Namun isu yang diangkat menyentuh persoalan yang lebih luas dan dapat dirasakan masyarakat di berbagai tempat. Dan pemilihan 4 Musim Pertiwi juga mendapat perhatian dari Jun Kim, teman Prodo. Menurut Jun, Kamila tetap mempertahankan kekuatan yang selama ini menjadi ciri karyanya dan juga menyoroti narasi yang berpusat pada perempuan serta kekuatan visual film tersebut. So, 4 Musim Pertiwi sebelumnya menggelar World Premiere di Toronto International Film Festival 2026 melalui program Teman Prodo. Dan film ini juga dijadwalkan hadir dalam program Busan International Film Festival dan Tokyo International Film Festival. Film tersebut merupakan hasil koproduksi 7 negara Teman Prodo, yakni Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Polandia, Arab Saudi, dan juga Singapura. Selengkapnya buat kamu yang masih penasaran dengan seperti apa 4 Musim Pertiwi karena aktornya gak kalah ganteng ya Teman Prodo, Arya Saloka. Buat kamu yang masih penasaran, informasi selengkapnya di website rri.co.id.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesonakan. Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi, lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah. Mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar

Produ FM, teman terbaik kamu, 48 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, teman Produ, dan masih di informasi entertainment. Teman Produ, serial The Diplomat musim keempat merilis trailer berdurasi penuh, pertamanya yang kembali menampilkan Carrie Russell sebagai Kat Wheeler. Dan dalam musim terbaru, Kat kembali menghadapi tekanan politik internasional dan konflik yang mengancam hubungan Amerika Serikat dengan negara yang lain, teman Produ. Dan melansir dari Variety, cerita musim keempat melanjutkan peristiwa yang terjadi pada musim yang ketiga. And then Kat menghadapi dampak dari operasi rahasia yang dilakukan Presiden Grace bersama Wakil Presiden Hal Weiler. Dan operasi tersebut menyasar kepentingan pemerintah Rusia dan Inggris, teman Produ. Dampaknya membuat situasi politik internasional semakin rumit dan menempatkan Kat kembali dalam posisi sulit untuk menangani krisis tersebut. Dan musim keempat The Diplomat akan terdiri dari 8 episode dan dijadwalkan tayang pada 15 Oktober, teman Produ. Serial tersebut juga dibintangi oleh Ato Esando, Ali Nana Mensa, Rory Kinnear, dan juga Bradley Whitford, teman Produ. Musim terbaru juga mempertemukan konflik politik dengan persoalan kehidupan pribadi para karakternya, dan dua hubungan pernikahan menjadi bagian penting dalam cerita ketika sebuah peristiwa besar mengancam perdamaian rapuh antara Amerika Serikat dan juga Inggris, teman Produ. Dan peristiwa tersebut juga berdampak pada hubungan pernikahan Kat yang tengah berusaha dipertahankan. Di tengah situasi tersebut, Kat berupaya mencegah konflik politik semakin meluas. Gimana kelanjutan ceritanya, teman Produ? Buat kamu yang masih penasaran, jangan lupa untuk ditonton ya keseruan dari Kat. Dan pastinya terus update info selengkapnya di website rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik.

Tradisi menyanyi pada masyarakat suku Sangihe telah jauh ada sebelum masuknya agama Islam dan Kristen di daerah ini. Masyarakat suku Sangihe Talaut gemar bernyanyi berbalas-balasan, menggantikan nyanyian rakyat dahulu kala seperti Sasambo yang dilantun berbalasan yang kesemuanya menjadi bagian dari subtema.

lagu atau nyanyian sasambo, kakaranto, kakumbaide dalam modus diantonis dilantunkan secara berbalas-balasan dengan syair dalam bahasa sastra sasahara atau sasalili. Dalam konteks seni, masamper tetap diwarnai oleh nuansa tradisi adat istiadat masyarakat Sangihe. Hingga kini, masamper menjadi mata rantai kekeluargaan di Sangihe sekaligus perisai

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 11 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi lokal edisi hari ini Kamis 17 September 2020. Teman Prodo Perum Bulog Cabang Sangih memastikan ketersediaan stok beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kepulauan Sangih saat ini dalam kondisi aman, dan stok beras yang tersedia mencapai sekitar 500 ton. Asisten Manajer Pemasaran Bulog Cabang Sangih Wailan Pandeirot SP mengatakan stok tersebut digunakan untuk penyaluran penugasan bantuan pangan dan beras SPHP. Dengan jumlah stok yang tersedia, Teman Prodo kebutuhan masyarakat diperkirakan dapat terpenuhi untuk 3 hingga 4 bulan ke depan. Dan kondisi geografis Kepulauan Sangih yang terdiri atas sejumlah wilayah kepulauan membutuhkan penanganan khusus dalam proses distribusi bahan pangan. Ia juga menjelaskan penyaluran ke wilayah pulau-pulau kecil perlu dilakukan lebih awal karena membutuhkan waktu tempuh yang lebih panjang. Berbeda dengan wilayah yang dapat dijangkau langsung menggunakan kendaraan darat, Teman Prodo, distribusi di wilayah kepulauan membutuhkan lebih dari satu modal transportasi. Dan ia juga menambahkan distribusi ke sejumlah wilayah dapat dilakukan menggunakan kendaraan darat yang kemudian dilanjutkan dengan transportasi laut seperti perahu. Dan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak awal agar penyaluran berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Meski Sangih termasuk wilayah 3T, Teman Prodo, Wailan memastikan ketahanan stok beras dalam kondisi yang aman. Dan distribusi beras dari pemerintah pusat juga diprioritaskan untuk wilayah perbatasan termasuk Kepulauan Sangih. Informasi ini bersumber dari website rri.co.id.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look.

0: Are Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 42 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan masih di Muda Kreatif dengan informasi lokal edisi hari ini, teman Pro 2. Teman Pro 2 generasi muda Nusa Utara diajak menjadikan media digital sebagai ruang kreatif untuk memperkenalkan budaya lokal tanpa meninggalkan nilai dan identitas tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Ajakan tersebut disampaikan Putra Harapan 1 Duta Kebudayaan Nusa Utara 2026, Taman Pro 2, Joseph Junaurdo. Eri saat menjadi tamu program Sore Ceria Pro 2 RRI tahunnya Selasa 15 September 2026 dengan topik dari tradisi ke trending budaya Nusa Utara. Dan Joseph mengatakan perkembangan media sosial justru membuka peluang besar bagi anak muda untuk membawa budaya Nusa Utara agar semakin dikenal bukan hanya di daerah tetapi juga di luar wilayah Nusa Utara. Dan teman Pro 2 melalui obrolan Sore Ceria, Joseph mengajak generasi muda untuk melihat budaya Nusa Utara bukan sekedar warisan masa lalu tetapi sebagai identitas yang dapat terus dikembangkan dan diperkenalkan melalui kreativitas di era digital. Informasi ini selengkapnya di website rri.co.id.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Enggak banget deh kalau kamu sendiri enggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Enggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Madura RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 5 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum lanjut ke informasi lokal, selanjutnya teman Prodo Ami hadirkan satu lagu daerah masih dari program aktif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul lagu Musamus dari Ermukim Squad. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

Prodo FM, teman terbaik kamu, 13 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah dan masih di Muda Kreatif dengan informasi lokal. Edisi hari ini Kamis 17 September 2026, Taman Prodo, dan tahunnya kepolisian sektor Tamako mengamankan sekaligus menghadiri ibadah pembukaan pertandingan sepak bola mini dalam rangka penggalangan dana pembangunan pastori Jemaat Gunung Moria Makalekuha, Selasa 15 September 2026. Taman Prodo kegiatan berlangsung mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah di lapangan sepak bola Mea, Lindongan 3 Kampung Makalekuha, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kapolsek Tamako AKP Meldi Roring SH saat dikonfirmasi RRI melalui via telepon mengatakan kehadiran personel kepolisian merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan masyarakat sekaligus sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung dan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan Taman Prodo ia juga mengajak seluruh peserta dan penonton menjaga sportivitas serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan. Pertandingan sepak bola mini tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan masyarakat, tetapi juga memperkuat kebersamaan serta membantu mendukung program pembangunan pastori Jemaat Gunung Moria Makalekuha tahun 2026.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman-teman Produ dimanapun kamu berada, 44 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah dan informasi lokal yang terakhir di kesempatan siar hari ini masih dari rri.co.id. Teman Produ, Otoritas Jasa Keuangan bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangih memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat pesisir melalui gerakan nasional cerdas keuangan. Dan kegiatan bertajuk cerdas keuangan kuatkan ekonomi pesisir tersebut digelar di Papanuhung, Tapungan Lawo, rumah jabatan Bupati Kepulauan Sangihe dengan menyasar pelaku usaha mikro kecil dan nelayan serta petani. Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari mengatakan program gencarkan menjadi wadah positif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan layanan keuangan secara tepat. Teman Produ, menurutnya literasi keuangan penting agar masyarakat memahami mekanisme layanan perbankan, menabung melalui transaksi hingga memanfaatkan pembiayaan untuk kegiatan yang produktif. Dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyambut baik sinergi OJK, perbankan dan pemerintah daerah untuk memperluas akses layanan keuangan formal hingga masyarakat pesisir dan wilayah kepulauan. Dan kegiatan tersebut dihadiri Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo, Taman Produ, Robert Sianipar, Direktur Operasional Bank Sulut Go, pimpinan perbankan di Sangihe serta masyarakat nelayan, petani dan pelaku UMKM. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor boy.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2FM. Teman terbaik kamu Info Pro 2.
5: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
5: Informasi yang pertama, teman Pro 2, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe melalui seksi intelijen memberikan edukasi hukum kepada pelajar melalui program Jaksa Masuk Sekolah di SMA Negeri 1 Tahunnya Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kamis 17 September 2020. Dan kegiatan diikuti Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, John Timotius Padalani SH/MH, bersama Jaksa Fungsional Samuel Sitorus SH dan juga Aditya Maulana SH, serta tim Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe.
4: Info Pro 2.
5: Informasi yang kedua, teman Pro 2, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe mengikuti rapat koordinasi terkait penyerahan dan pengalihan status kepemilikan aset pemerintah kampung kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Rabu 16 September 2020. Dan rapat yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe diikuti Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe.
4: Info Pro 2.
5: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus dilakukan. Tim gabungan TNI, Kehutanan, Relawan, Tenaga Kesehatan, dan Masyarakat kembali bergerak melalui pantauan kondisi Gunung Awu Selasa 15 September 2020. Kegiatan diawali dengan apel pengecekan personel di Kelurahan Anggias, Kecamatan Tahuna Barat pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah dan apel dipimpin Danramil 130105 Tahuna bersama Camat Tahuna Barat. Sebanyak 66 personel terlibat dalam kegiatan tersebut, terdiri dari 5 personel TNI, 3 kehutanan, 25 relawan, 3 tenaga kesehatan, dan 30 masyarakat.
4: Info Pro 2.
5: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Senin, Kamis 17 September 2026, dan selamat sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Kalau nanti

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayumwungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ kita di menit ke-19 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan Amin informasikan untuk Adzan Maghrib. Edisi hari ini, Kamis 17 September 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17.41 waktu Indonesia Tengah, teman Produa, sekali lagi untuk Adzan Maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.41 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang. Biar saya makin...

0: mengapa pantai ini sutarbai begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke, teman Prodo, 30 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar kamu sambil menunggu dikumandangkannya Adzan Maghrib edisi hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Teman Pro 2 41 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan saatnya dikumandangkan Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

Orang-orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang melihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal di dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Produ FM, teman terbaik kamu, 56 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ, waktunya Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini, hari Kamis 17 September 2026, teman Produ. Dan pastinya apa yang sudah disajikan sejak siang tadi yang terbaik buat kamu. Dan pastinya tetap semangat, teman Produ, untuk hari ini. Dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Tante ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Oke, baik, itu Pompro 2, 25 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi bersumber dari rri.co.id. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dr. Atis Deki Surudani mengapresiasi pembahasan mengenai rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Hal itu disampaikan dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Tahuna, Rabu 16 September 2026. Menurut Surudani, rehabilitasi pelabuhan diharapkan menghadirkan wajah dan tampilan baru setelah seluruh pekerjaan selesai. Ia menilai teman Pradu pembenahan pelabuhan menjadi momentum memperkuat peran Sangihe sebagai wilayah perbatasan Indonesia. Ia memperkirakan teman Pradu progres pekerjaan secara kasat mata telah mencapai sekitar 60%. Percepatan pembangunan juga dinilai cukup signifikan termasuk pekerjaan pengerasan pada salah satu segmen pelabuhan. Surudani berharap pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target kontrak, terutama mengingat aktivitas masyarakat akan meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru. Sementara terkait tarif teman Pro 2, pihaknya menyerahkan pembahasan tersebut kepada UPP kelas 2 Tahuna sesuai kewenangannya. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji.
0: Tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
3: Allahumma salli ala sayyidina.
0: Pembacaan naskah Mi'raji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

50 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Satu informasi teman Pro2 kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian tentunya bersumber dari rri.co.id. Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong agar pengembangan kawasan pelabuhan Nusantara Tahuna ke depan dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha UMKM ya teman Pro2. Tentunya itu UMKM lokal. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dr. Andes Deki Surudani mengatakan pengaturan terkait kehadiran UMKM di sekitar kawasan pelabuhan menjadi bagian dari kewenangan UPP kelas 2 Tahuna, khususnya dalam rencana pengembangan pelabuhan Nusantara Tahuna. Menurutnya teman Pro2 dari sisi akses jalan menuju kawasan pelabuhan saat ini sudah tersedia, namun pemerintah daerah tetap perlu melakukan peningkatan terhadap akses jalan masuk maupun pintu keluar untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan pelayanan di kawasan pelabuhan. Deki menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga terus diupayakan melalui koordinasi antar UPP kelas 2 tahun dan Dinas Perhubungan. Perbaikan fasilitas serta layanan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu ya teman Pro2. Dan untuk program acara aktif, kasih dihadirkan lagu dari Rival Himran dengan judul La Vita e Bella dari Palu tentunya ya teman Pro2. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

22 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Teman Pro 2. Program pengelolaan sampah plastik yang melibatkan 10 sekolah tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai memberikan dampak ganda baik terhadap pengurangan timbulan sampah maupun edukasi lingkungan bagi generasi muda. So, Teman Pro 2, dari sisi lingkungan, kewajiban siswa membawa sampah plastik yang telah dipilah dari rumah setiap hari dinilai dapat membantu mengurangi timbulan sampah rumah tangga yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe, Karisna Magagansa, kepada RRI.co.id menyampaikan, selain mengurangi sampah, program ini juga diarahkan untuk menanamkan kepedulian dan kecintaan generasi muda terhadap lingkungan, termasuk membiasakan siswa tidak membuang sampah sembarangan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Pokemon Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Hasan.
1: 40 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Teman Pro 2. Gunung api awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara hingga saat ini masih berstatus level 2 atau waspada. Pemantauan aktivitas kegempaan terus dilakukan untuk memastikan perkembangan kondisi gunung api tersebut. Dan Teman Pro 2 Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Awu kepada RRI.co.id Didi Wahyudi menyebutkan, kebakaran yang terjadi di kawasan puncak gunung belum memicu peningkatan aktivitas vulkanik. Menurutnya, asap akibat kebakaran juga dinilai tidak mempengaruhi hasil pemantauan kegempaan maupun parameter aktivitas gunung api lainnya. Namun, kebakaran tersebut berdampak pada salah satu peralatan pemantauan yang berada di kawasan puncak. Didi mengatakan satu stasiun pemantauan yang berada di puncak Gunung Api Awu dilaporkan terbakar hingga saat ini tidak lagi berfungsi. Kondisi tersebut menjadi salah satu yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pemantauan aktivitas gunung api. Masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi resmi dari petugas dan tidak melakukan aktivitas di kawasan yang berpotensi terdampak kebakaran maupun aktivitas vulkanik Gunung Api Awu. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Oke, baik, nomor 21 informasi masih bersumber dari rri.co.id. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe akan menjalankan pilot proyek pengelolaan sampah plastik yang melibatkan 10 sekolah tingkat SMP dan SMA di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam program tersebut, para siswa akan membawa sampah plastik yang telah dipilah dari rumah masing-masing ke sekolah setiap hari. Sampah plastik yang dikumpulkan selanjutnya akan dipisahkan kembali sesuai jenis dan peruntukannya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe Christina Amelia, teman Pro 2 Janis Makagansa kepada RRI.co.id menyampaikan sampah plastik yang menjadi bahan baku bank sampah Lesmana untuk proses pirolisis akan dikumpulkan secara khusus. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Setelah teman Pro 2 lagunya Dari Muka Mendua Bersama, kita bakalan gabung ya dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC edisi siar hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Madonna akan kembali membuka panggung MTV Video Music Awards 2026 di Peacock Theater, Los Angeles pada tanggal 27 September mendatang. Penampilan tersebut menjadi aksi musikal pertamanya di VMAS sejak 2003 ketika ia tampil bersama Britney Spears, Christina Aguilera, dan juga Missy Elliott. Madonna juga memperoleh nominasi terbanyak di VMAS di tahun ini, yaitu dengan 11 nominasi, termasuk nominasi utama Video of the Year untuk Confessions to the Film, Artist of the Year, serta Song of the Year, Bring Your Love, kolaborasinya barengan sama Sabrina Carpenter.
1: Info Pro 2.
0: Adele mencatatkan debut impresif di Billboard 200 lewat album penuh pertamanya Prima yang langsung menempati posisi number 4 pada chart edisi 19 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Selanjutnya ada film karya Kamila Andini, Empat Musim Pertiwi, resmi terpilih untuk mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi Academy Awards atau Oscar 2027. Film produksi 4K Films ini dipilih oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia melalui rapat pleno yang digelar pada hari Senin kemarin. Meski sudah resmi terpilih menjadi wakil Indonesia, perjalanan Empat Musim Pertiwi menuju Oscar masih panjang. Film ini nantinya harus melewati proses seleksi Akademi sebelum bisa masuk shortlist dan melangkah lebih jauh menuju nominasi.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya, waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2, yang udah aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di Top RRT Jakarta, atau bisa langsung berapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Iya
1: karena brengos aja kali ya. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian bagus, itu bagus.
1: Tapi gue sempat malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada project beneran.
1: Ada okay. Gua Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Okay.
1: Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk
0: nih. Aduh. Kok begitu? Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita gak bisa. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan.
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Makanya bener.
1: Harus cukup
0: gitu cukup. Ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah. Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Gak gitu ya. Di luar Canda. Jalur.
0: Di luar jalur. Okay. Berarti ini jadi rilisan keberapa bang?
1: Kelima
0: ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: Okay.
1: Bunga Abadi kan.
0: Yes.
1: 2024. Belia itu Denyut dulu sorry. Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini Dua single
0: udah rilis ya. Udah di awal rilis. Tahun ada Belia ya, yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak, oh. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang.

0: pegang pakemnya sama sekali. Yeah, yang gue lihat ya.
1: Benar.
0: Yang menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya dua setelah COVID waktu itu. 2021 apa ya? Mm-mm. Lagunya Denny Casmala yang si yes. Izinkan Aku.
1: Betul.
0: Itu lagu 2002.
1: 2002 kan?
0: 2002 rilisnya. Mm-hmm. Tahu gue ya, gue lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
1: Benar, benar, benar, benar.
0: Makanya kayak udah enggak bisa ditebak kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah, itu mm-hmm. juga rilis kapan kan?
1: Iya, udah lama juga itu kan.
0: Jadi makanya karya kayak aja. Orang mau bilang Rio Klepi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
1: Se-enjoy-nya aja lah ya.
0: Rio Irwandi atau apa.
1: Aduh.
0: Maaf Bang Peri, maaf.
1: Tapi by the way, Klepi itu apa sih? Panggilan lo atau
0: panggilan,
1: apa?
0: Panggilan. Panggilan okay. dari sekolah itu, dari SMP.
1: Wow.
0: Gara-gara okay. gue denger Eric Clapton.
1: Oke. Okay.
0: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
1: itu. Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
0: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
1: Bener.
0: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
1: Oh, I see. Oke.
0: Okay. Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
1: Buset. Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke, oke. Okay. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
0: Aduh, enggak ya? Baru ya.
1: Baru ya ini
0: baru game ya? Itu. Baru denger lagi.
1: Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga enggak sih? Zaman COVID juga kan?
0: Dulu tapi mainnya Hago.
1: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
0: Nah, itu.
1: Iya kan?
0: Sama tahu tempe kalau
1: enggak. Alright, teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa udah suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu nggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Abadi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu
0: atau
1: bola bale apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang enggak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya
1: benar. Bunga Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Bahkan
1: lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh
1: apa
0: sampai gue lupa judulnya apa ya. Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang.
0: Benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul, itu
1: kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Makanya. Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
0: Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh, Bunga Abadi akhirnya nggak sebahagia itu.
0: Oh, I see.
1: Lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya sih Janji Bahagia ya, pas
0: denger. Iya, bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya,
1: Ternyata ya. Ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya. Kayak,
0: jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan
0: ya, tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan sih. Oke. Okay.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Hmm. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke. Okay.
1: Makanya ada kau segalanya yang kan kutangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga.
0: Kayak gitu. Wow. Sedih juga lah lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah, berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay. Ya.
1: Janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya, urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya catanya sebenarnya. Ya.
1: Clickbait. Makanya
0: clickbait,
1: ada
0: kan?
1: Orang. Ada yang komen. Lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang, itu liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita temen. Boleh gua jadi lagu ya udah deh. Karena waktu itu curhatan sama gue ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri. Kecuali Bunga Abadi. Bunga Betul. Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Abadi ya, Belia juga.
0: Belia
1: ya, sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu lo? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya?
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Oh, ini kayaknya bisa diangkat jadi sebuah lagu.
0: Gitu.
1: Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke. Okay.
1: Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gua ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa okay. aja kayak gua ngelihat apa nih baru bangun tidur, gua ngeliat jam. Ya udah, baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa
1: itu.
0: Yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyitain lagu gampang.
0: Okay.
1: Karena nulis aja dulu.
0: Iya, iya, benar.
1: Nulis
0: bener.
1: Aja.
0: Nulis aja dulu berarti ya.
1: Susah yang garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
0: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah, nomor 2 kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Tuh. Romantis gitu.
1: Atau
0: kan.
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji siswa.
1: Udah enggak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya Janji Bahagia ya. Benar, oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada betul sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
1: nah,
0: gitarnya.
1: Ya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger. Ya sebenarnya lagi denger soundtrack-nya salah satu film James Bond.
0: Oh iya, yeah.
1: James okay. Bond ya.
0: 007.
1: Iya, 007 James. Tapi Bond. Yang eranya
0: yang lama
1: pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau gak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented, kayak naik setengah apa scanding gitu kan. Kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya, pengen ribet gitu loh, pengen apa ya, berlibet aja
0: udah. Iya benar-benar.
1: Makanya udah hajar aja dicikat aja.
0: Ah.
1: Terus sempet nggak pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, mas ini nggak apa-apa gitar ribet gini? Ya nggak apa-apa, tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapinya ya.
1: Nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya di akhirnya, enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya nggak terlalu tinggi kali ya, gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah. Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
0: Bener.
1: Biru banget. Bener. Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja,
0: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Nah. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun yang kita juga akan berpisah, insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya.
1: Jadi pengingat aja, mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Tadi gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa itu doang sih paling.
0: Wow, oke. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
0: Oke. Okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir.
1: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Bener.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: yeah, disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir janji bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi tapi gelap itulah
1: bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget
0: gitu. Iya
1: era-eranya Dian Pramana Putra,
0: Deddy
1: Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu.
0: Chandra
1: Darusman. Anjing enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album.
0: Nanti di album ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
1: Oke.
0: Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
1: Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke.
1: Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
0: Mm-mm.
1: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Mm-mm. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu. Rock and roll, nggak ketemu banyak orang. Mm-hmm. Yang gue anggap sederhana ya. Mm. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Mm. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang.
0: Iya,
1: jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali enggak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran.
1: Apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah, vital agama kita kan.
0: Ya udah, sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue bingung ya waktu itu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Bunga Abadi. Alright, oke. Bunga Abadi. Benar. Oke, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut tapi gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia.
0: Indonesia boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya. Ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Ya, satu-satu ya masih ada.
0: Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayak gitu.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih. Maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, okay, siapa?
1: Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
0: Oke.
1: Okay. Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka.
0: Kacau sih.
1: Caranya.
0: Bener.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Iya.
1: Siapa yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
0: Once ya, gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang Mas Ari dan yang lain-lain gak bagus juga.
0: Bener.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing. Punya
1: selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga sih. Karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya, nah, bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu.
0: Perunggu.
1: Beatle-Beatlean juga.
0: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga ya.
1: Ah, makanya Maul demen banget
0: Beatle. Bener.
1: Kan? Maul McCartney itu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh, si Paul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau okay, okay. ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama yes. Almarhum Krisya.
1: Mungkin kalau solois cewek ada.
0: Oke, okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, enggak fans okay. Mama Ina, demen okay. aja sama
0: yeah, yeah,
1: Mama Ina
0: yeah.
1: gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oke.
1: Lagu Kala Simfoni Cinta apa ya judulnya tuh lupa. Kisah Insani.
0: Oh iya. Yeah,
1: Kisah Insani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget.
0: Iya. Yeah.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Gak pede guanya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan ya, gitu.
1: Enggak usah lah, sayang.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Referensinya udah beda. Benar.
1: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga yes. udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album langsung ya album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penuk cabe itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
0: Oke.
1: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul.
1: Ada senang, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih mulu, seneng mulu. Enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Roller coaster aja.
0: Roller coaster aja sebenarnya di
1: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang kebetel-betelan.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang Kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
0: Asik.
1: Oke, sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 tracks. Yang baru itu ada 5 lagu. 5 apa 6 ya? Lupa
0: nih. Oke.
1: Iya, 5 ya segituan
0: lah. Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
0: Gitu. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
0: Bener.
1: Sebat kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
1: Besok lagi deh, entar dulu deh.
0: Entar dulu deh.
1: Udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal
0: dikit lagi
1: ya, bisa dibilang 80% lah. 80 sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
0: Benar.
1: Insyaallah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan mah kekejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua Rio _ Klebe.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru nih.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Sequelnya
1: ya. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Okay.
1: Yes.
0: Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah nggak ada.
0: Okay.
1: Kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di nanti bisa dilihat sendiri lah ya di YouTube, ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi. Emang gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin lah ya.
1: Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukan ya?
1: Klepper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Ada apa ya?
0: Gak ada ya.
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman-teman dua seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudorot.
0: Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klebe di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Klebe. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klebe.
0: Alright, bye-bye.

0: Teman Pro 2 6 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Demikian kebersamaan kita dengan Pro 2 Jakarta di ruang MLC edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 17 September 2026. Saatnya kita ikuti info Pro 2.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.

Info Pro 2 malam ini, informasi awal program pengelolaan sampah plastik yang melibatkan 10 sekolah tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai memberikan dampak ganda baik terhadap pengurangan timbunan sampah maupun edukasi lingkungan bagi generasi muda. Nah, dari sisi lingkungan, kewajiban siswa membawa sampah plastik yang telah dipilah dari rumah setiap hari dinilai dapat membantu mengurangi timbulan sampah rumah tangga dan berakhir di tempat pembuangan akhir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe, Karisna Makagansa kepada RRI menyampaikan, selain mengurangi sampah, program ini juga diarahkan untuk menanamkan kepedulian dan kecintaan generasi muda terhadap lingkungan termasuk membiasakan siswa tidak membuang sampah sembarangan. Menurut pihak terkait, sejumlah pengepul di wilayah Sangihe telah mengumpulkan berbagai jenis sampah plastik yang memiliki nilai jual sehingga pengelolaan sampah juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Informasi selanjutnya, teman perdua, Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong agar pengembangan kawasan Pelabuhan Nusantara Tahuna ke depan dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah lokal. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Andes Deki Serudani mengatakan pengaturan terkait kehadiran UMKM di sekitar kawasan pelabuhan menjadi bagian dari kewenangan UPP kelas 2 Tahuna, khususnya dalam rencana pengembangan Pelabuhan Nusantara Tahuna. Menurutnya, dari sisi akses jalan menuju kawasan pelabuhan saat ini sudah tersedia, namun pemerintah daerah tetap perlu melakukan peningkatan terhadap akses jalan masuk maupun pintu keluar untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan untuk pelayanan di kawasan pelabuhan. Deki menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga terus diupayakan melalui koordinasi antara UPP kelas 2 Tahuna dan Dinas Perhubungan. Perbaikan fasilitas serta layanan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut. Demikian Info Pro 2, selamat malam.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Teman Pro 2 21 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita di Jaga Malam edisi malam ini dengan layanan pengembangan energi terbarukan ya Teman Pro 2. Buat kamu yang punya pengalaman, punya cerita, punya pengetahuan ya tentang layanan pengembangan energi terbarukan, boleh langsung bergabung ya Teman Pro 2 di program 2 untuk malam ini. Boleh di line telepon dan juga boleh di WhatsApp ya. Kak Ulfi tunggu, dan nantinya di jam 10 ya ada program Jaga Malam ya Teman Pro 2. Yang ingin kamu ceritakan, yang ingin kamu sharing, ingin kamu bagi bareng teman-teman kamu malam ini, boleh juga di line telepon dan juga di WhatsApp. Kak Ulfi menunggu ya Teman Pro 2 untuk Teman Pro 2 yang ingin bergabung malam ini. Ada Maudy Ayunda, Iwan Fals, Puisi Kota.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: membuat kita malaria, demam berdarah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, 46 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita dengarkan satu lagu daerah ya, kali ini dari Ambon dengan judul Mama Papa Pung Pasang, yang dibawakan oleh Shu featuring Kai Hulu. Nah, ini Teman Pro 2 adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

kedua kita tinggalkan satu lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur, di menit ke-7 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Yang mau bergabung di cerita penutup hari ya, teman berdua, mungkin kamu punya pengalaman, punya sesuatu yang kamu dapatkan hari ini ya, teman berdua, punya cerita yang bisa kamu bagikan buat teman-teman Pro 2 di malam hari ini ya. Bisa di line telepon dan juga bisa di WhatsApp. Nah, melalui line telepon ya, WhatsApp, teman Pro 2 ada yang bergabung. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Maaf mengganggu sebentar ya Kak, aku mau izin request satu lagu, boleh enggak Kak? Terima kasih. Semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Boleh, mau lagu apa ya Kakak Lara ya? Silakan di WhatsApp kembali ya. Atau mungkin Kakak Lara malam ini atau hari ini punya pengalaman-pengalaman khusus, punya cerita-cerita khusus yang ingin dibagikan buat teman Pro 2 yang mungkin bisa memberikan motivasi untuk teman Pro 2 ya. Mungkin Kakak Lara hari ini dapat pengalaman baru ya, yang pasti bisa memotivasi teman-teman yang lain ya ceritanya ya. Oke, teman Pro 2 ditunggu kebersamaannya di line telepon dan juga di WhatsApp untuk malam ini di kesempatan siar edisi Kamis 17 September 2026.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: bahagia.
1: Ya teman Pro 2, kita dengarkan dulu satu lagu dari Sami Simorangkir ya. Lagu ini lagu request dari Kakak Lara melalui WhatsApp ya. Sami Simorangkir dengan Kesedihanku. Sekali lagi yang mau bergabung malam ini, yang punya cerita, punya pengalaman, punya apa ya, hal yang kamu temui hari ini yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman kamu, boleh langsung di line telepon atau di WhatsApp.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2FM.
3: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Teman berdua 43 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. WhatsApp yang terakhir, makasih kak, kakak sudah putarin lagunya. Semoga malam ini kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menemani teman berdua di siaran jaga malam ini, serta dimudahkan dalam setiap urusannya. Terima kasih sudah menemani malam kami lewat suara, sapaan, dan lagu-lagu yang hangat. Semoga apa yang kakak sampaikan dan hadirkan malam ini bukan hanya terdengar di telinga, tetapi juga sampai ke hati dan menjadi penyemangat bagi teman berdua tahunan lainnya di luar sana. Dari kakak Lara Purnamasari. Baik, teman berdua selanjutnya hingga jelang pukul 23, Kak Olvi hadirkan lagu-lagu ya menemani suasana malam kamu di edisi hari ini.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman Prodo 6 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah hingga jalan pukul 23 lewat 56 menit. Prodo tahunnya hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia mengisi Judge Music. Sekali lagi kita di Judge Music ya, akan hadir lagu-lagu temani suasana

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Kemarin Pro 2 56 menit dari pukul 23, satu lagu terakhir dari Adele, Q Rindu Tapi Bukan Pilihan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Pro 2 tahunnya di untuk membawakan acara siarannya di hari Jumat 18 September 2026. Hukuman berdua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia tahun

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Jumat 18 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Ivan Kavari yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

disiarkan langsung dari Jalan Radio nomor 1 inilah RRI program 2 tahun Ayam Udara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2 ya, dan seneng banget hari ini hari Jumat 18 September 2026. Balik lagi bareng aku Jufan Gafar, yang pagi ini bakal temani kamu hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan lewat lagu Indonesia dan lagu internasional mancanegara yang akan hadir, akan mengawali pagi ini ya dalam program Sepada Selamat Pagi Teman Prodo. Nanti ada obrolan Sepada juga pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prodo Hitlist jangan kamu lewatkan di Muda Kreatif pada pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kemudian info UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital akan hadir untuk kamu di Muda Kreatif pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kemudian ada info olahraga juga yang kamu lewatkan pada pukul 13. Dan pada pukul 14 ada info entertainment. Kemudian pada pukul 15 info lokal dari rri.co.id Tahuna teman Pro 2. Setelah itu sore ceria hadir teman kamu. Dan itu jadi ruang ataupun wadah nih buat teman-teman Pro 2 yang mau pada ingin promosiin karya, kemudian juga mau pada cerita seputar prestasi kamu, perjalanan UMKM atau apapun itu ya, kamu bisa nimbrung di situ di sore ceria. Kemudian pada pukul 20 teman Pro 2 ada musik live chat yang disiarkan di seluruh Pro 2 network ya pastinya ya. Dan ada obrolan komunitas untuk malam ini pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan pada pukul 22 Pro 2 hadir dengan cerita penutup hari. Itu ya keren banget ya. Dan pada pukul 23 ya pastinya Pro 2 akan hadir dengan lagu-lagu yang akan menjadi pengantar kamu untuk menutup hari ini. Baiklah teman Pro 2, itulah untuk Pro 2 hari ini, sepanjang hari ini ya. Dan saya Jufan Gafar, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

ada tikungan dan ada belokan. Mungkin tidak terjadi seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kekecewaan, kehancuran adalah semua bagian dari rencana Tuhan. Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaanmu tak mampu membuat keputusan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apapun yang kita miliki, dimanapun kita berada, pasti kita dapat melewati apapun di dalam Tuhan. Kita yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berjalan.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Teman Produa, insyaallah kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya waktu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama waktu di dalam Al-Quran 6 kali. Wal fajri, demi waktu fajar. Was subhi, demi waktu subuh. Wad duha, demi waktu duha. Wan nahari, demi waktu siang. Wal asri, demi waktu asar. Dan wal laili, demi waktu malam. Apabila Allah bersumpah atas nama waktu, berarti waktu itu sangat penting. Dan salah satunya Allah bersumpah wal asri, salah satu surah yang terdapat pada juz 30, surah yang ke-103, jumlahnya 3 ayat. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haq, nasihat menasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bisabr, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Kalau kita tidak ingin, tidak mau merugi, makanya kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beriman, beramal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Teman Produa, insyaallah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4 orang yang tidak merugi. Yang pertama, orang yang beriman. Iman adalah tasdiku bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Wa iqraru bil lisani, mengucapkan dengan lidah. Wa amalu bil arkan, dan melakukan dengan anggota badan. Orang yang beriman dan beramal soleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tempatnya di surga Firdaus. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, surah ke-18, ayat 107. Innal ladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan beramal soleh. Kanat selahum jannatul Firdausi nuzula, bagi mereka tempat tinggalnya adalah surga Firdaus. Ketika kita ikut acara dan difasilitasi hotel yang berbintang, tentunya senang hati kita. Sementara ini Allah fasilitasi bukan hotel berbintang, tetapi surga, dan surganya adalah surga Firdaus apabila kita beriman dan beramal soleh. Di dalam Al-Quran, iman dan amal soleh selalu bergandengan, karena keimanan itu dibuktikan dengan amal soleh. Begitu juga kita diperintahkan untuk nasihat menasihati dalam hak, dalam kebenaran. Kita harus sampaikan kullu haqqa walau kana murah, katakan yang benar meskipun itu pahit. Kita mengajak orang, udu'u, kata Allah, ila sabili rabbik, ajak ke jalan Tuhanmu. Kita mengajak, mengingatkan agar supaya dalam kebenaran. Begitu juga dalam kesabaran. Ketika kita bersama dengan orang yang berpengaruh, tokoh, maka saat itu kita merasa aman karena ada orang yang mendampingi kita, dan orang tersebut orang yang berpengaruh. Sementara orang yang sabar itu innallaha, sesungguhnya Allah ma'as-sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Semoga kita semua tidak termasuk orang yang merugi dan tergolong orang-orang yang beruntung apabila kita beriman, beramal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan juga nasihat menasihati dalam kesabaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Just Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Info Produa.

0: Selamat pagi Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengapresiasi karya fotografi Indonesia yang tampil dalam pameran Constellaciones Vivas di Galeri Nasional Indonesia. Nah, pameran tersebut mempertemukan fotografer Indonesia dan Amerika Latin melalui karya yang merekam cerita serta keberagaman budaya secara visual. Menurutnya, fotografi memiliki kekuatan menghadirkan momen sekaligus membuka ruang tafsir berbeda bagi setiap orang yang melihatnya secara langsung. Ia mengaku semakin menghargai fotografer Indonesia dan Amerika Latin setelah melihat proses karya mereka dalam pameran tersebut secara dekat. Saat peresmian fotografi di Constellaciones Vivas, Stories and Identity of Latin America, Galeri Nasional Indonesia di Jakarta Pusat pada Kamis 17 September kemarin, ia juga mengapresiasi keterlibatan para duta besar yang menjadi pemandu sekaligus menjelaskan budaya masing-masing negara kepada pengunjung secara langsung. Mereka menjelaskan berbagai unsur, mulai kultur, alam hingga busana, sehingga pengunjung memperoleh gambaran lebih dekat mengenai negara mereka.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, tim basket putri Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan kemenangan. Sri Kandi Merah Putih berhasil menundukkan Thailand dengan skor 61-52 dalam pertandingan penyisian Grup A. Kemenangan di Aichi International Arena pada Kamis 17 September kemarin ini terasa istimewa bagi tim Indonesia. Hal ini karena Thailand merupakan tim yang sebelumnya mengalahkan Indonesia pada SEA Games 2025. Pelatih kepala tim Indonesia, Gitautas Kivinas, mengatakan bahwa pertandingan menghadapi Thailand berlangsung ketat dan tidak semudah yang terlihat. Menurutnya, Thailand memberikan perlawanan kuat dengan materi pemain dan pelatih yang berkualitas. Sementara itu, pemain tim Indonesia Dewa Ayu Sri Artakusuma mengaku sangat bahagia dan bersyukur atas kemenangan tersebut. Baginya, hasil ini menjadi jawaban atas kekalahan yang dialami Indonesia dari Thailand sebelumnya. Ayu mengatakan pertandingan melawan Thailand merupakan salah satu target yang telah dibangun tim sejak persiapan menghadapi Asian Games. Karena itu, seluruh pemain berusaha memberikan penampilan terbaik sejak awal pertandingan. Sekian Info Pro 2 pagi ini, saya Jovan Gafar, selamat pagi.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Ya teman Pro 2, pada akan awali beragam informasi untuk kamu ya pagi ini dari rri.co.id, dan tentunya juga nanti akan ada beragam lagu-lagu hiburan terbaik untuk menyambut hari Jumat pagi ya, dengan cuaca cerah ceria dan pastinya ya kita bisa memulai ataupun mengawali segala kegiatan ataupun aktivitas ya dengan hal-hal positif ataupun hal-hal yang kreatif ya. Baik, sebelum itu kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, lagu-lagu daerah yang bakal kita puterin di sini ya. Baik, kali ini kita ke lagu dari Ambon, ada Papa Mama Pung Pasang, Wesofi Turing Kai Hulu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Live for Yay Input.
1: Neng, jalan mana Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, emangnya Eli gulden? Oh.

Pro 2 RRI tahunan teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2, saktunya sepada ya bakal menyajikan beragam update informasi untuk temani pagi kamu di hari ini, hari Jumat 18 September ya 2026. Dan para aku Julvan Gafar, buat teman Pro 2 nih, kita ke informasi yang pertama untuk kamu nih. Sebanyak 60% atlet PON NTB itu berasal dari mahasiswa Undikma. Nah, tim penulis mengenalkan buku Sport Intelligence untuk mendongkrak prestasi ekosistem olahraga nasional. Universitas Pendidikan Mataram menyumbang 60% atlet kontingen daerah untuk Pekan Olahraga Nasional. Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat menggelar kuliah umum tentang geopolitik dan ketahanan negara. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: hanya tiada.
1: Teman Perudu, selamatkan satwa korban karhutla. Kementerian Kehutanan perkuat tim penyelamat. Nah, Kementerian Kehutanan memperkuat upaya penyelamatan satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut bagian dari penanganan dampak kebakaran terhadap ekosistem dan habitat satwa. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat bersama Lembaga Konservasi dan Tim Gabungan berhasil menyelamatkan 3 individu orang utan. Dan orang utan tersebut menjadi satwa terdampak karhutla di Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat. Dan informasi ini selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan di situ. Aku, awak kok kan takut ke lebah kok. Nah, jangan kan awak lah, sedangkan kau baunya mati di lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ kan tumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak lah sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati yang oi aku galau kek selo batang saja beli dan tebal tak umi bayi yang kota sampai loket dan saja siula gerang anjang siula lidi daun silana yang pucuk siamo amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: Hai for Yay Info.
1: Kenapa pulang-pulang nangis?
0: Sendal aku putus.
1: Ya tinggal beli lagi kalau putus.
0: Ini sendal jepit, ini dari jauh, oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
0: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sendal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
1: Amerika jauh-jauh, udah di warung Pontin aja ada.
0: FYI.

0: memiliki.
1: Pro RRI tahunlah teman terbaik kamu. Kita ke kabar selanjutnya nih teman Pro 2 dari info hiburan tanah air. Dimas Brojonegoro ungkap alasan pilih Raihanun dan Baim Wong di Beautiful Pain. Nah, sutradara Dimas Brojonegoro sejak lama ingin bekerja sama dengan Raihanun karena kemampuan aktingnya. Raihanun dinilai mampu memainkan karakter Niken yang memiliki banyak lapisan emosi dan subtext. Baim Wong dipilih sebagai Dirga setelah Dimas melihat kemampuan aktingnya dalam film Bebas dan Berbalas Kejam. Wah, makin seru aja nih perfilman Indonesia guys. Oke, pasti dukung karya-karya dari sineas Indonesia ya teman Pro 2 ya, dengan mungkin jangan bajak gitu ya. Oke, nanti kita punya informasi ataupun kabar lainnya, dan untuk informasi yang tadi kamu bisa baca di rri.co.id untuk selengkapnya.

0: kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan, fine gak sih?
1: Oke, salah.
0: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara dorong datang. Nambilah, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Prodereri tahun teman terbaik kamu, teman pro 2 delegasi Timur Leste jajal sport touris pon di NTB. Nah, delegasi Universitas Nasional Timur Leste Timur Loro Sae mencoba konsep wisata olahraga pekan olahraga nasional di Sembalun. Nah, Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat mempererat hubungan diplomasi olahraga melalui kegiatan bersama di Nusa Tenggara Barat. Perwakilan Timor Leste mengapresiasi keindahan pariwisata Indonesia dan keramahan hangat masyarakat Nusa Tenggara Barat. Ya, selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Dan kita ke informasi olahraga ya, dari sepak bola. Juventus pesta gol Nek dihajar 5-0. Juventus pesta gol Nek dihajar 5-0. Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakan Bianconeri ke gawang tamunya Nek Nijmegen. Juventus memimpin klasemen sementara dengan poin 3. Selengkapnya informasi olahraga ini dapat kamu baca di rri.co.id. Dan teman Pro 2, nanti setelah lagu berikut ini ada Bernadia, kita buat menyenangkan, akan hadir aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, untuk memutarkan lagu-lagu daerah di lagu-lagu daerah Nusantara. Dan lagu yang akan kita dengerin pagi ini ada Tadulako dari Kota Palu, dari The Box ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM 92 MHz, Pro 2 RRI Tahuna. The